0: TAPS TOPS Radio Radio
1: Hey, Rest People, kembali lagi bersama saya.